0: pagi.
1: Rentak pagi.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua.
3: Radio, pilihan anda.

0: Santap Pagi, Isnin hingga Jumaat.
1: Ya, lagi berang kuasa dua kita bersama dengan Hetty Kos Endang dengan dua buah lagunya Demi Cinta Ini Ye dan juga Syurga dan Neraka.
2: Ya, okey. Apa-apa dah santai bersama kami. Kita berada di jam yang ketiga.
1: Betul.
2: Untuk hiburan segmen Rentak Pagi.
1: Ya.
2: Dan apapun, berikan respon anda untuk topik sembang pagi kita. Ya.
1: Betul.
2: Untuk pagi ini, genre lagu yang anda sangat minat.
1: Betul. Genre muzik apa yang menjadi kegemaran kamu.
2: Mm-mm.
1: Ada yang mungkin minat kepada lagu-lagu apa ni yang mendayu-dayu.
2: Iya.
1: Ada yang minat macam begitu kan?
2: Betul.
1: Ada juga yang minat yang jenis rancak, modern pop.
2: Mm-mm.
1: Ada yang minat lagu jazz, lagi santai, santai-santai punya. Ataupun country music.
2: Mm-mm.
1: Kan?
2: Nah, iya.
1: Jadi kamu macam mana pula? Kamu boleh respon menerusi WhatsApp kita dan juga Facebook rasmi Tau FM Sesen Pilihan Anda. Di WhatsApp kita ada awal pagi, salam daripada Nisha Elisha. Assalamualaikum, hai hai DJ Karim dan DJ N. Apa khabar geng Isnin? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Syukur Alhamdulillah dimulakan dengan Bismillah. Selamat pagi buat semuanya, semuanya dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin Ya Rabbal Alamin. Lain terus Tau FM, mantap bertemankan DJ Budha. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Abang Timbul dari Kampung Jawa, selamat pagi semua untuk rakan-rakan Tau FM. Tahu hujan lebat pagi ni ya, tadilah jam 6 lebih. Dan juga Anne dan Kayum Jurtenik, selamat bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Okey, nanti kita bacakan lagi respon ataupun salam-salam daripada rakan-rakan kita.
2: Iya.
1: Okey, untuk hari ni tiada pula apa cerita kamu orang dan juga diari sana sini ya. Sebab diorang bersiar secara langsung sekarang ni di TV 1 menerusi Selamat Pagi Malaysia. Okey, jadi kita teruskan lagi hiburan menerusi Rentak Pagi lagu bersama dengan Bunga Buai.
2: Anda sedang mendengarkan
1: Rentak Pagi.

0: Semestinya di Tatau FM, pilihan anda.
1: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
0: Ya, Rentak Pagi 8.35 minit pagi waktu ini. Lagu bersama dengan Anwar Zain, lagunya Bila Resah.
2: Ya, janganlah resah-resah pagi ni ya. Ya,
0: betul, kalau resah-resah nanti menjerumus kepada kemurungan ya. Apa ni, kualiti kerja pun jadi tidak baik. Mm-mm. Lepas tu mood pun tidak dijaga dengan baik kan ya. Kalau resah boleh jadi anxiety. Mm-mm. Ujung-ujung nanti boleh anu pula,
2: stress.
0: Jangan ya, nak mau stress lagi-lagi hari Isnin, no more Monday blues. Terus bersemangat biarpun cuaca ni bikin adoi. Masih lagi kalau di Jalan Chong Tien Fusin masih lagi hujan gerimis. Jadi mungkin ada di tempat beberapa kawasan juga ada mungkin hujan lebat, ada yang kurang-kurang sudah hujan. Jadi apapun cuaca di tempat anda, terus bersemangat di awal pagi ini.
2: Okey. Apapun kita nak kongsikan lagi sikit berkaitan dengan sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, Scotland. Ada dua pingkat gangsa berjaya diraih daripada sukan lawn ball ya. Kita dah ucapkan tahniah lah kepada Amirul Daniel Abdul Rahim dan juga Muhammad Sofi Rusli yang sebelum ini bangkit daripada kekecewaan di peringkat 10 akhir dan menewaskan pasangan Canada untuk menghadiahkan pingkat gangsa lah bagi acara PES lelaki buat pasukan ataupun camp Malaysia di Glasgow. Dan juga pada masa yang sama juga atlet para bowls negara bagi acara Women's PES B6-B8 iaitu atlet Nur Azian Daud dan juga Jariah Zakaria juga memungut pingat gangsa bagi acara lawn balls juga bagi kategori para lah, para balls. Dan dua pingat gangsa berjaya diraih oleh Malaysia setakat pukul 10 malam tadi. Jadi tadi diucapkan dan kita masih lagi memburu pingat emas ya. Kita masih lagi juga menantikanlah atlet-atlet negara kita yang membuat kejutan seperti yang telah pun kita kongsikan sudah tadi, di mana atlet judo negara kita. Judo ni antara sukan yang jarang-jarang. Betul. Macam tak pernah memberikan kiloan pingat emas buat negara kita. Tapi semalam dalam sukan Commonwealth, atlet muda negara kita iaitu Amir Daniel telah pun berjaya menghadiahkan pingat emas buat negara kita. Jadi mungkin salah satu daripada prospek utama untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi, siapa tahu mungkin Olimpik ataupun sukan-sukan Asia. Ini antara permata yang perlu digilap lah dari sukan judo.
0: Jadi apapun tahniahlah untuk kita punya atlet negara kita yang telah pun mengharumkan nama Malaysia kan. Untuk pengetahuan juga, Malaysia di kedudukan yang ke-10. Australia mendahului dengan 65 pingat emas. 65 Australia yang pertama, kedua England, ketiga Canada, India, ketiga dengan Scotland, Nigeria, Jamaica, New Zealand, Wales dan kita Malaysia di tangga yang ke-10 pula.
2: Tempat pertama tadi Australia.
0: Australia.
2: Rasanya banyak pingat emas tu datang daripada kolam renang tu.
0: Betul.
2: Sebab diorang merupakan salah satu daripada mereka bukan sekat Commonwealth tetapi di peringkat dunia.
0: Betul.
2: Australia melahirkan para perenang yang pemegang-pemegang rekod dunia pun ada di situ.
0: Jarang biasa berenang mungkin dengan shark juga.
2: Berenang dengan shark.
0: Australia kan banyak dorang punya pantai-pantai. Ada apa?
2: Biasa surfing lah.
0: Surfing ah, betul. Dorang punya selalu mungkin itulah rajin surfing kan. Lebih terdedah mungkin dengan aktiviti air kali kan.
2: Betul. Lagi satu fizikal lah. Memang ialah fizikal memang peranan penting lah. Sebab badan orang ialah orang putih ni semuanya fizikal semua tinggi kan.
0: Betul. Jangan sangka dengan apa ni, dengan

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Bakar yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakar berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakar lain yang dikategorikan sebagai arnab gergasi seperti German Giant Riesen, Gergasi Kelabu, Gergasi Putih dan Chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang badan melebihi 1.3 meter dan berat sekitar 22 kilogram. Saiz ini menjadikannya lebih besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Hei, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Leni Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, ndak aku mau ketinggalan ni kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma.

kemalangan jalan raya cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan feature-feature baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Datuk Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasri Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: panduan keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media masa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Ren.

大，大。

0: Gerentak Pagi. Gerentak Pagi.
1: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kenapa kau

0: 9.23 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi di jam yang keempat sudah di rentak pagi.
1: Iya, wahai. Sedar tak sedar kan? Oi, jam betul? Keempat sudah.
0: Jam yang keempat sudah. Okey, kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Mm-mm. Mami Jun di Sri Balung, hujan-hujan manja. Okey, kalau
1: manja ni.
0: Jangan lupa sarapan di jam berdua respon pagi ni. Kalau saya suka music jazz dan dut pop, rock, sukalah semua. Okey, DJ Andan Kayu, selamat bertugas.
1: Lala, terima kasih. Ujung-ujungnya sukalah semua.
0: Sukalah semua. Okey, Sis Murni pula. Irama dan lagu yang disukai, irama dandut. Asyik.
1: Dandutnya.
0: Dandut juga. Kalau Din Taman Apas Permai, Tau FM, mantap bos. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kalau si Sam Kromox, semestinya genre metal. Symphonic speed. Wow. Dan metal band dari Norway ya.
1: Wow.
0: Kampung itu. Metal legend ku.
1: Itu
0: hanya
1: Black
0: DJ Kayum yang tahu genre ku. DJ Kayum bilangnya. Ini yang black metal paling metal kan Sony begitu?
1: Paling metal lah.
0: Wow.
1: Kayaknya black ni memang banyak daripada Skandinavia punya ni.
0: Okey, itu daripada Sam Kromos. Rakan kita di WhatsApp Tua FM, di Facebook.
1: Di Facebook
0: ada satu orang.
1: Ada satu orang.
0: Man Kanalitos, mulakan langkah dengan bismillah, ceriakan hidupmu secara senyuman manismu. Biar jiwarok jalan terus janji beriman.
1: Terima kasih, Man.
0: Ya, terima kasih.
1: Okey, jadi apa genre yang anda suka? Kalau kalau N pula genre yang cenderung lah yang betul-betul
0: minat.
1: Minat.
0: Saya lebih kepada R&B. R&B dan modern pop.
1: Modern pop.
0: Dan saya lebih suka lagu-lagu English. Bukan nak minat lagu Melayu, tapi lagi banyak dengan lagu-lagu English. Tapi kalau saya pun kan, kalau di rumah tengah-tengah masak, playlist saya tu kan kayu berubah. Tiba-tiba lagu Arab, lagu Hindustan, lagu dan hibdut, betul. Tiba-tiba lagu rock. Begitulah. Dia bercampur-campur. Iya, betul. Kadang-kadang macam okay, kalau mau layan satu lagu tu macam penyanyi yang sama aja, tapi saya akan carilah playlistnya. Dia punya lagu sendiri, baru saya layan. Kadang-kadang kalau bosan sudah, okay, tukar lagi genre lain. Supaya lagi apa ni, bersemangat mau masak.
1: Betul.
0: Kan ataupun kita buat kerja di rumah. Begitulah.
1: Yalah, so kadang-kadang kalau macam apa ni, golongan-golongan ibu kan, mengemas, masak kan. Jadi pilihan lagu-lagu pelbagai.
0: Iya, betul.
1: Pelbagai genre itu memainkan peranan yang apa ni, signifikan lah.
0: Betul.
1: Untuk membangkitkan mood mereka untuk apa ni, bekerja dengan lebih. So itu ke kami Tau FM, macam-macam lagu kami putar.
0: Itulah lagu-lagu kita ni semua mix. Minta mix lagu lah. Apa semua kita mainkan. Macam-macam ada.
1: Kira apa ni, sama rata lah.
0: Ya, sama rata.
1: Semua haluan telinga kita layan.
0: Ya, okay? Betul.
1: Jadi yalah, kadang-kadang bila kita apa ni, fikir balik, sebenarnya genre-genre lagu ni sebenarnya itulah melambangkan sebenarnya identiti haluan telinga kita.
0: Betul.
1: So, dia sebenarnya memainkan peran penting dalam apa ni, membangkitkan mood.
0: Betul.
1: Apa ni, orang kata release kita punya tension.
0: Betul.
1: Kan. Jadi itulah kecenderungan kita mendengar satu-satu genre itu. Itulah memainkan peran penting lah. Dalam apa ni, kehidupan kita.
0: Sebab muzik ni dia itulah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Bukan sekadar hiburan, tapi juga sebagai bahasa emosi universal. Kadang-kadang macam kalau kita mau rasa, kita bukan sejak sentiasa rasa happy kan.
1: Betul,
0: ada masanya
1: betul,
0: kita akan rasa mungkin sedih.
1: Betul.
0: Sebab kita akan teringat kenangan dengan seseorang ataupun macam orang yang sudah pergi, tiada sudah. Jadi kita mau kadang-kadang ingat kenangan tu dengan lagu-lagu sedih, bukan untuk bersedih lama-lama. Cuma mungkin mau ingat kan,
1: mau move on.
0: Jadi dia macam lagu-lagu yang menyentuh hati. Dia sebagai ekspresi untuk emosi kita lah. Music ni kan, sebab dia membantu kita meluahkan perasaan.
1: Tapi ada juga yang melawan arus tu.
0: Ada.
1: Kalau tengah stres kenapa kan, dipasangnya lagu-lagu lagu-lagu metal, lagu-lagu ni.
0: Betul.
1: Ya,
0: dan
1: Allah,
0: juga sebagai music ni sebagai satu terapi. Satu juga. Dia sebagai terapi. Sebab muzik ni dapat ada kajian menunjukkan muzik mengurangkan tekanan, meningkatkan fokus, membantu dalam proses pemulihan fizikal serta mental. Sebab ada mungkin orang yang stres dalam menjalani kehidupan dia kan. Mungkin ada yang artis yang dia minat, lagu-lagunya tu membawakan inspirasi kepadanya. Dia punya genre lagu kah, yang memberikan dia lebih macam dorongan untuk terus bangkit kan, begitu.
1: Jadi kita tidak menafikan muzik sebenarnya memberikan apa ni orang kata sedikit terapi lah kepada kita semua. Dan genre lagu itu juga memberikan peranan penting
0: betul,
1: juga.
0: Betul. Kan. Okey.
1: Terus Lion, mereka respon.
0: Yes. Selain terus lagi menerusi Rentak Pagi bersama dengan Beyonce. Love on Top.
1: Rentak Pagi.
0: Tawa FM.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik.

0: Dia kurang sikit lah om dia. Kalau betul. Ada mungkin dia menyanyi, mungkin ada penyanyi lain yang cuba menyanyikan rentak jazz, tetapi dia tu tidak ada.
1: Betul. Aura dia aura tu tiada.
0: Dan suara dia memang sangat sesuai lah.
1: Dan Sheila antara penerima darjah SSAP yang membawa gelaran Datuk Seri sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan lebih 4 dekad mengukir nama dalam industri muzik. Wow, 40 tahun sudah.
0: 40 tahun.
1: Sheila kekal. Betul. Antara penyanyi paling berpengaruh di Malaysia. Beliau ni bukan setakat Malaysia tapi Indonesia juga. Lagu-lagunya macam Sinaran, Legenda, Antara Anyer dan Jakarta, Warna, Pengemis Muda, lagu-lagu yang membuat naik namanya lah. Dan beliau turut mencipta sejarah apabila menjadi antara artis Malaysia terawal yang berjaya menembusi pasaran Jepun pada era 1980-an dan 1990-an, sekaligus memperkenalkan muzik tempatan ke peringkat antarabangsa. Ini satu satu kejayaan lah untuk Dato' Sheila Majid kan. Sepanjang perjalanan seninya juga, Sheila meraih pelbagai pengiktirafan termasuk anugerah industri muzik. Dan juga pernah menerima pengiktirafan sebagai ikon seni dan terus aktif mengadakan persembahan di dalam serta juga luar negara. Jadi beliau yang mendapat julukan Ratu Jazz negara itu dianugerahkan darjah Indra Mahkota Pahang di IMP yang membawa gelaran Datuk pada Oktober 2008. Itulah tahniahlah untuk Datuk Sheila Majid yang baru-baru ini dapat penghargaan buat anak seni tempatan ini.
0: Okey, apapun Datuk Sheila Majid Ratu Jazz negara kita.
1: Yes, betul. Terus menghasilkan lagi lagu-lagu, banyak lagu jazz. Sekarang ni pun macam mungkin kurang-kurang kan?
0: Iya. Dia ada seorang lagi penyanyi yang macam bersuara jazz. Siapa tak silap saya, dia peserta reality. Farhan. Dia ada aura dia.
1: Bolehlah buat lagu jazz.
0: Bolehlah. Orang kata antara pelapis jugalah yang boleh menyanyikan genre jazz ni.
1: Iya. Kalau ikut pelapis yang macam penyanyi-penyanyi baru pun kurang kepada genre jazz kan?
0: Mereka lebih kepada ballad.
1: Betul?
0: Lebih kurang macam itulah pop. Itu yang banyak lah. Tapi untuk certain genre memang agak sukar lah.
1: Kurang sikit. Betul. Jadi kita ucapkan tahniah untuk Datuk Sheila Majid. Ini dia lagunya. Kita bawakan menerusi bisik Celebrity Sinaran.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.
2: Menceriakan hari-hari.
3: Menceriakan hari-hari.
2: Dengan maklumat dan hiburan. Tanpa batasan. Tau FM. Stesen pilihan anda.
4: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
5: Kibaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pagi Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 3

0: bersama RTM.
1: Pagi Isnin hingga Jumaat. Rentang pagi 9.53 minit pagi. Waktu ini kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Ada daripada Barmada. Assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi, selamat bertugas Layan Tau FM. Pilihan anda info cuaca di Temanggung sekarang baik-baik saja. Layan Tau FM RTM Klik di Kebun of Day. Respon pagi ni genre muzik yang kamu suka. Kalau saya slow rock. Okey, terima kasih.
2: Slow
1: rock dan minat.
2: Scorpion gam ni.
1: Ya, betul. Yang benar, muzik adalah terapi. Misalnya yang speed terapi untuk jari-jemari drum, untuk semua kaki dan tangan vokalis. Terapinya leher headbang. Metal memang padu sebab ada terapi untuk badan kita. Oh, itu daripada Sam Kromok. Terima kasih. Elisha pula, kalau Nisha suka lagu pop, semangat bah kalau buat kerja lagi best. Layan Tau FM sebab semua lagu nak bosan. Kita layan ataupun dengar sentiasa terhibur Tau FM, memang terbaik. Begitulah Nisha. Buat DJ Budha, terima kasih. Dan selamat bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih responnya.
1: Ya. Di Facebook ada lagi kah kawan kita ni? Tadi sudah dibacakan Man Kanalitos. Lagi daripada Jul Rhythm X. Genre music rock dan juga slow rock. Orang sudah kawan kita slow rock yang minat.
2: Banyak yang minat dengan slow rock ni kan.
1: Ya, betul.
2: Masya-Allah, macam-macam lah. Dan terima kasih untuk respon pada pagi ini dengan genre lagu. Dan insya-Allah kami di Tau FM sentiasa memberikan pengalaman muzik yang terbaik lah untuk anda semua ya.
1: Kalau ada orang minat lagu-lagu rock, dengarkan tengah hari ada Janji Rock. Kalau mau petang untuk layan lagu-lagu retro, ada
2: juga
1: menerusi ritma petang. Kalau sebelah pagi, semua kita lagu campur-campur. Semua mix lagu semua ada.
2: Betul.
1: Dari pagi 6 pagi sampai lah 7 malam. Okey. Dan pertemuan kita pun menerusi rantak pagi dengan kayu menemani anda sehinggalah 10 pagi ni. Selepas ini 10 hingga 11 kita ada lagu back to back pula.
2: Ya. Apapun insya-Allah umur panjang umur rezeki.
1: Ya.
2: Lagi kita kena bersua lagi di lain masa lain ketika.
1: Dan terima kasih rakan-rakan yang sudah pun respon untuk kita punya topik pagi ini. Okey, insya-Allah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.
2: Ya, bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jemput digunakan untuk benda-benda yang diambil dengan hujung jari. Zuraida mengambil sejemput garam lalu dimasukkan ke dalam masakannya. Jemput. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Ini sedapnya, Man.
2: Apa tu yang sedap tu?
1: Sambil jilat jari suruh aku. Memang sedap.
2: Macam semua jari suruh aku jilat, Niza.
1: Ya, kan?
2: Hai.
1: Sedap betul, Ba.
2: Memang sedap betul kali, kan?
1: Ya, tapi tak apa-apa, Man, kan?
2: Okey kan juga kuku macam
1: tu? Ada kunyit-kunyit.
2: Kan, Zara, tapi kadang-kadang kan bertanya juga apa sebenarnya hukum menjilat jari ni, ya, selepas
1: kadang,
2: makan.
1: Itulah, kadang nampak tak sopan juga. Tapi itulah kan, bukan sunnah ke tu, ya?
2: Sunnah kan. Tapi kita mau tahu macam mana sunnah dia tu sebenarnya.
1: Betul. Kita minta penerangan lah daripada Mr. B. Macam mana ni, Mr. B?
3: Masya Allah, hukum menjilat jari sendiri, Pak, kan?
1: Ya, betul.
2: Ya, menjadi orang. Agak-agak lah.
1: Terlampau. Dia keliur mungkin nampak jari saya semua macam contoh banjir.
3: Jadi kalau bagi orang yang mungkin tidak memahami sunnah, mungkin melihat perkara ini sebagai satu perkara yang mungkin jijik lah kali, ya.
1: Betul.
3: Mungkin beragas ke bilangnya kau ni.
1: Ya, barus
3: bahkan.
1: Ya.
3: Tapi bagi orang yang memahami sunnah Nabi SAW, memang di antara sunnah Nabi untuk kita amalkan selepas kita makan adalah untuk kita menghabiskan makanan tu di
1: jari-jari
3: kita. Jadi kalau mengikut kepada sunnah Nabi SAW itu, hukumnya adalah sunnah. Ya, untuk kita menjilat kita punya jari lah. Salah satunya tu untuk mengambil keberkatan daripada amalan Nabi. Yang kedua, untuk memastikan makanan itu tidak dibazirkan begitu saja. Jadi boleh try lah, Man.
2: Tapi ingatnya, dia semua jari ke tu maksudnya?
3: Iyalah, maksudnya jari-jari yang ada makanan-makanan lah. Tapi jari kaki tak, Man, ya. Jari tangan saja. Sebab biasanya yang makan di tangan saja, bukan kaki, ya.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film?

X Hits and Out of Bangsa. Duet Duo Kolaboratif. Semuanya di Tawau FM, pilihan Anda.

Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: listen to Bawau
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
3: Minggu baru, hari baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wong macam pantun.
4: Ya, kan. Waalaikumsalam. Masuklah. Langsung tak mengena ya, Wan.
3: Ya. Kita bersama lagi menerusi Ayo ke Dapur di minggu yang baru, bulan yang baru, hari yang baru. Okey, untuk kita berkongsikan kepada anda resepi-resepi menerusi Ayo ke Dapur.
4: Kabarnya Wan mau kongsikan menangis-menangis ni. Resepi apa tu, Wan?
3: Biasa kita dengar daging menangis.
4: Harimau menangis.
3: Harimau menangis.
4: Daging kan? Harimau menangis. Jadi,
3: tapi ini ayam yang menangis.
4: Ayam menangis. Boleh juga rupanya ya. Singkatkan harimau je menangis. Rupanya ayam pun menangis. Kalau makan mesti menangis-nangis ya, Wan.
3: Mudah-mudahan tidak lah.
4: Jadi resepi ayam menangis.
3: Akan boleh gunakan ayam atau daging jugalah ya.
4: Oh, sebenarnya lah. Jadi kalau daging nanti kita resepi daging menangis.
3: Daging menangis. Tapi ini ayam menangis.
4: Oh, ayam menangis.
3: Jadi hari ini kita akan kongsikan kepada anda ayam menangis ya. Dulu.
4: Okey.
3: Ini adalah bahan untuk perapan ayam ya. Yang mana anda perlukan ayam yang ada bahagian lemak lagi sedap. Tapi kalau boleh elakkanlah.
4: Betul-betul.
3: Lemak bahaya sikit ya. Untuk kesihatan. Kemudian anda perlukan 4 ulas bawang putih yang ditumbuk lumat. Satu sudu kecil lada hitam ditumbuk lumat juga. Kemudian satu sudu perasa besar. Satu sudu besar perasa. 4 sudu besar sos tiram. 3 sudu besar sos ikan. 3 sudu besar kicap manis. 2 sudu besar gula palma Thailand. Kalau tiada boleh gantilah gula biasa pun boleh.
4: Gula merah lah.
3: Gula merah
4: ataupun gula perang.
3: Gula perang. 4 sudu besar gula perang. Gula Thai tadi tu kita boleh gantikan dengan gula biasa lah. Gula perang pun kita perlukan juga 4 sudu besar ya. Kemudian anda gaul semua bahan ini termasuk ayam tadi ya. Bahan ini untuk perapan ayam anda perapkan dulu lebih kurang dalam paling minimum pun 3 jam.
4: Itu minimum ya. Kalau lagi lama lagi bagus. Lagi menyerap kan.
3: Dan lepas tu kalau sudah selesai 3 jam anda boleh
4: panggang lah ya.
3: Atas pan pun boleh. Atas kuali kurang tidak melekat ya. Ataupun grill di atas bara pun boleh.
4: Terpulang lah.
3: Dan ada juga yang katakan daging tu atau ayam tu kalau kalau daging
4: separuh masak
3: boleh dimakan juga. Tapi kalau ayam lagi rangup lagi sedap lah.
4: Kena betul-betul masak lah ya. Jangan di separuh masak. Daging saja kan.
3: Daging saja. Lepas tu masak atas api perlahan.
4: Yang penting api perlahan.
3: Betul. Dan untuk bahan-bahan sambal pula.
4: Kalau menangis-nangis mesti kena makan dengan sambal.
3: Sambalnya mudah saja. Dan 5 ulas bawang putih ditumbuk. Bahan-bahan ditumbuk ya. 5 ulas bawang
4: betul.
3: Putih. 10 biji cili api. Lagi banyak lagi pedas lah. Masing-masing. Kemudian 3 akar ketumbar. Tumbuk. 3 bahan ini kita tumbuk ya. Kemudian kita gaulkan bersama dengan 3 sudu kecil sos tiram. 2 sudu besar sos ikan. 2 sudu besar gula Thai tadi. Kalau tidak pun gantikan dengan 3 sudu gula perangnya. Kemudian 1 sudu besar perasa dan 1 biji air 1 biji limau yang diperah airnya. Limau nipis pun boleh, limau kasturi pun boleh, tapi biasa orang guna limau nipis lah. Ada juga daun ketumbar yang dihiris halus.
4: Jadi itu bahan-bahannya
3: sambal ya.
4: Jadi selesailah untuk sambal yang sedap dimakan bersama dengan daging
3: atau ayam
4: ataupun ayam. Tapi kali ini ayam yang dikongsikan oleh Wan, resepi ayam menangis.
3: Jadi kalau makan tu macam mak.
4: itu macam keluar telur tu kan. Kalau bunyi gitu. Okeylah. Jadi selesai untuk resepi kita yang pertama minggu ini, resepi ayam menangis. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok.
3: Menerusi Ayo ke Dapur
4: seterusnya. Sampai kita jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
3: Bye-bye.
0: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

kan dah terjadi. Inilah akibatnya jika anda mengabaikan penggunaan kerusi keselamatan bayi, tali pinggang keledai belakang dan tali pinggang keselamatan. Malang tidak berbau. Sayangi nyawa, sayangi anak-anak anda. Pesanan prihatin dan kasih sayang ini daripada saya, Maman, untuk semua pendengar setia Tawau FM, pilihan anda.

bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan meranakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan berlaku sudah ditentukan. Yang penting usaha. Bila senang hati, wajah pun berseri-seri. Ramai memerhati, tahu FM di hati. Hati-hati, suka letup.

selalu sampai sini pertemuan kita melalui short layan untuk hari ini 3 Ogos 2026. 3 petang sore ikuti berita dari Tau FM dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Azhar akan terus menemani anda sehingga pukul 7 malam berusi Ritma Petang. Dari saya rakan penyampai Tami Jamil mengharapkan semoga anda timbul sepanjang saya menemani anda untuk hari ini dan terus setia bersama kami Tau FM sesen pada anda. Terjumpa lagi Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Short Lion.
1: Seketika nanti, Tawau 3 petang.

Yari Tawai Petang Tawai FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawai FM. Terima kasih untuk anda yang bersama kami dari awal pagi tadi. Dan kalau tadi untuk segmen Syok Layan, anda bersama dengan rakan saya Tamrin. Dan segmen ketiga Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Isnin, hari ini 3 Ogos 2026 bersama dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Teman-teman di Ritma Petang ini bersama dengan Azam Muazawati dan temani ada 3 hinggalah ke pukul 7 malam. Jadi kawan-kawan semua okey juga. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan yang baik lah, ya. Dan selamat meneruskan tugasan ataupun pekerjaan-pekerjaan anda untuk hari ini, petang ini. Dan mudah-mudahan semuanya baik-baik sajalah, ya. Dalam kita melaksanakan rutin pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita melaksanakan segala tugasan dan juga pekerjaan kita. Dan seperti biasa, pertemuan kita untuk Ritma Petang 2 jam yang pertama kita akan bersama untuk pilihan seleksi. Dan talian 0897782243 juga diaktifkan untuk anda hubungi dan anda pilih lagu lah, ya. Salah satu daripada dua lagu yang diberikan, jadi anda pilih satu lagu. Jadi anda boleh hubungi 0897782243. Dan empat petang seperti biasa kita ada info sukan, perkongsian info sukan untuk anda. Dan juga untuk 2 jam yang terakhir nanti, hiburan lagu-lagu retro hinggalah ke pukul 7 malam. Jadi terus pilih lagu anda di pilihan seleksi kita.

0: Seleksi. Yes, seleksi. Tahu FM, pilihan anda kita mulakan untuk pilihan seleksi kita yang pertama. Kita ada lagu daripada kumpulan UKS, I Love You, I Miss You. Dengan dengan lagu daripada Azara Band, Alalala Sayang. Yang mana satu anda pilih, lagu UKS, I Love You, I Miss You, ataupun Azara Band, Alalala Sayang. Pemanggil 778243 yang pertama. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum DJ.
0: Ya, Waalaikumsalam Kak Rima Saleh kita ya.
1: Ya.
0: Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
1: Ala Sayang.
0: Ala Sayang. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Pilihan seleksi kita yang pertama, lagu yang dipilih oleh Rahimah Saleh di Silam Lahadatu, Azara Band dengan Ala Sayang. Terus dengarkan.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawar FM.
2: Pilihan anda.
3: Pilih lagu di pilihan seleksi Tawar FM. Baik, waktu sekarang sudah pun 3.24 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Yang kedua, kita ada lagu tentang perasaanku Irwansyah. Dengan lagu Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Yang mana satu anda pilih? Lagu tentang perasaanku Irwansyah ataupun anda pilih lagu Jangan Paksa Rindu Ifan 17. Mencari pemanggil kita yang kedua, 0897782243. Pilihan seleksi kita. Baik, kita terima pemanggil kita di talian. Hello. Terputus, hubungi sekali lagi. Lagu Irwansyah tentang perasaanku. Ataupun anda pilih lagu Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Baik, kita cuba terima sekali lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam. Ini saya kenal ni orang Keningau. Aman Han. Okey, Aman Han, pilihan lagu yang mana satu ni, Aman Han?
4: Yang nombor satu.
3: Tentang perasaanku ya.
4: Yeah.
3: Kenapa perasaan tu, Aman Han?
4: Bintang Gulana.
3: Oh, gitu. Kita layan bersama. Terima kasih.
4: Okay, bye.
3: Okay, bye.

0: Seleksi di Tau FM.
1: Ya, seleksi di Tau FM. Pilihan anda itu dia tadi lagu Kedua Tentang Perasaanku, nyanyian Irwansyah, pilihan daripada Aman Han di Keningau. Okey, teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang ketiga. Apa pun, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3 lahadah tu, sila bukan kuna sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur adalah pada pukul 3.35 minit petang, dan untuk zon 4 Bandar Tawau, Balung Marotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.38 minit petang. Jadi kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu Casablanca, Noah Bahrain bersama dengan Naufal Azrin, digandingkan dengan lagu daripada Afi Zumi bersama dengan Sarah Suhairi, Sah ataupun Setia ke Akhir Hayat. Casablanca ataupun Setia ke Akhir Hayat, ya, lagu Afi Zumi dan juga Sarah Suhairi dengan Setia ke Akhir Hayat, ataupun anda pilih lagu Noah Bahrain dan juga Naufal Azrin dengan Casablanca. Ok, mencari pemanggil kita yang ketiga petang ini. Pemanggil, hello, selamat petang. Terputus, hubungi sekali lagi 0897-8243 untuk pilihan seleksi ketiga. Hello, selamat petang.
2: Ya, selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa di sana?
2: Nizar di Sungai Burung.
1: Nizar di Sungai Burung. Ok, Nizar, pilihan lagu yang mana satu dipilih Nizar?
2: Yang Casablanca kata.
1: Casablanca, baik.
2: Ya.
1: Kita dengarkan bersama. Terima kasih Nizar.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pilihan Nizar di Sungai Burung, ya. Lagu Noah Bahrain bersama dengan Naufal Azrin, Casablanca.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tower FM.
0: Pilihan anda.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tower FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,

0: 0377108243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
1: Konsert Irama Nurani.

0: FM ومحطات من اختيارك.
1: Kita perlu realistik untuk meletakkan ekspektasi apa yang sewajarnya. Contoh sebagai seorang pekerja, gaji kita mungkin dalam RM2,000, tetapi kita nak berbelanja, kita nak jadi kaya macam orang lain, kita belanja mahal-mahal, kita beli barang-barang mewah, dan akhirnya yang menanggung hutangnya kita, jadi kita tidak akan bahagia. Kita tak realistik. Seorang majikan, dia rasa dia besar, dia mengalahkan semua orang macam Hitler, rejim, kan? Macam kuku besi. So buat ni, dan akhirnya pekerja-pekerja tak boleh terima dengan pendekatan dia, dan akhirnya jadi tidak realistik juga. Sebab dia kena expect yang orang kata dalam keadaan itu kita perlu bersifat empathy, cuba meletakkan diri kita berada di tempat orang lain. Adakah dia, kita boleh buat apa yang kita suruh kalau kita berduduk di tempat orang yang kita suruh ni? Jadi macam tu jugalah. Tu sebabnya saya lebih suka kita dalam keadaan yang saya sebut tadi, syukur. Sebab kita akan menyesuaikan ikut kesesuaian sewajarnya, dan dengan itu kita dengan realistik akan bahagia. Tawau FM, pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas lima perkara: naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Pengajaran hadis. Hadis ini juga menerangkan tentang rukun Islam, lima perkara. Hadis ini mengumpamakan Islam sebagai sebuah binaan yang tertegak, megah dengan lima batang tiang. Tanpa lima perkara ini, Islam seseorang akan goyah dan runtuh. Ini membayangkan betapa rukun-rukun ini mesti ditegakkan oleh setiap Muslim dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Menegakkan rukun Islam bermakna kesempurnaan, keteguhan, keutuhan dan keelokan binaan Islam. Sebaliknya, kecuaian berarti keruntuhan, kehancuran dan kemusnahan Islam. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay, Kak.

0: Ya, tahu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.53 minit petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan tahu FM. Teman berteman kita dengan lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Baik, sebentar lagi kita akan bersama menerusi info sukan. Berita sukan akan saya kongsikan kepada anda. Dan 4.15 kita ada lagu-lagu kuasa 2. Dan juga 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Apapun, sekarang kita dengarkan ulangan ingin tahu untuk hari ini mengenai Arnab Gergasi. Kita dengarkan.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab Gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Bakal yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakal berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakal lain yang dikategorikan sebagai Arnab Gergasi seperti German Giant Riesen, Gergasi Kelabu, Gergasi Putih dan Chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang badan melebihi 1.3 meter dan berat sekitar 22 kilogram. Saiz ini menjadikannya lebih besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab Gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab Gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab Gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab Gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin 3 Ogos 2026. Beberapa berita sukan dikongsikan kepada anda untuk petang ini. Baik, kita mulakan dengan kontingen kecil pencapaian terbaik Malaysia sejak 2010. Malaysia menutup kempen sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang membanggakan. Bila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk mereka menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu merupakan pencapaian terbaik negara sejak meraih 12 emas pada edisi New Delhi pada tahun 2010, sekaligus mengatasi pencapaian Birmingham 2022 dengan kelebihan 1 emas selain melepasi sasaran 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa yang ditetapkan. Dan kejayaan itu lebih signifikan apabila diraih menerusi kontingen yang jauh lebih kecil dengan Malaysia, itu dengan 59 atlet termasuk 22 atlet paralimpik dan hanya mengambil bahagian dalam 8 daripada 10 jenis sukan dan 63 daripada keseluruhan 215 acara yang dipertandingkan. Ketua Kontingen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan pencapaian berkenaan sebagai detik bersejarah buat sukan negara selepas sasaran bagi setiap warna pingat berjaya diatasi. Dan menurutnya pencapaian ini penghargaan kepada atlet yang bekerja keras sama ada mereka memenangi pingat ataupun tidak. Semua atlet telah pun mencuba sedaya upaya dan memberikan yang terbaik untuk kontingen negara. Walaupun jumlah keseluruhan pingat lebih rendah berbanding 23 yang diraih pada Birmingham 2022, kempen di Glasgow boleh dianggap lebih efisien berdasarkan saiz kontingen dan jumlah acara disertai. 4 tahun lepas, Malaysia menghantar 105 atlet untuk mengambil bahagian dalam 15 jenis sukan dan 96 acara sebelum membawa pulang 7 emas, 8 perak serta 8 gangsa. Walaupun berkata pencapaian kontingen tidak mungkin direalisasikan tanpa sokongan menyeluruh daripada Majlis Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN, Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Majlis Olimpik Malaysia MOM serta Persatuan Sukan Kebangsaan. Dan beliau juga berharap kejayaan di Glasgow menjadi landasan kukuh untuk kontingen negara kita menghadapi kejohanan antarabangsa seterusnya, khususnya untuk sukan Asia China Goya, selain menyemarakkan lagi usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara sukan. Baik, seterusnya, laluan lebih mencabar dengan kemunculan Gunung Jerai sebagai zon pendakian baharu sepatutnya menjadi kelebihan buat pelumba tempatan untuk membuat persiapan rapi menjelang edisi ke-30 Li Tour di Langkawi LTDL, bukannya sekadar menjadi penonton kepada kejayaan pelumba luar. Persoalan sama ada pelumba negara mampu memanfaatkan tempoh kira-kira 8 minggu yang berbaki untuk menguji ketahanan dan menyesuaikan diri dengan laluan perlumbaan kembali menjadi perhatian apabila LTDL 2026 bakal berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober depan. Selain pendakian baharu di Gunung Jerai pada peringkat kedua, perlumba juga turut berdepan cabaran tradisi di Cameron Highland pada peringkat keempat dan Genting Highland pada peringkat kelima yang dijangka menjadi penentu perebutan gelaran keseluruhan. Pelumba dan pasukan tempatan lazimnya menjadi kelompok pertama mengetahui laluan perlumbaan setiap tahun, namun kelebihan itu jarang diterjemahkan kepada persiapan khusus, terutama bagi menghadapi laluan berbukit yang sering memisahkan kelompok terbaik dengan pelumba lain. Rekod sebelum ini menunjukkan kejayaan terbesar pelumba negara di LTDL lebih banyak hadir di laluan landai menerusi 4 kemenangan peringkat Anwar Manan pada 2010 serta 3 kemenangan Harif Saleh pada edisi 2019 dan 2020 yang semuanya diperoleh menerusi pecutan beramai-ramai. Sebaliknya, pelumba tempatan sering bergelut apabila berdepan pendakian panjang dan curam di Cameron Highland serta Genting Highland, sekaligus menyukarkan mereka untuk bersaing dalam kedudukan keseluruhan. Baik, seterusnya, menerusi sukan bola sepak, pemain sayap Harimau Malaya Arif Aiman Hanapi mencatatkan jurang saham dengan tonggak baharu negara Wan Kuzain Wan Kamal. Tonggak berusia 24 tahun itu diketepikan daripada tugasan kebangsaan sejak November susulan kecederaan ketika membantu Harimau Malaya pada kempen pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027. Beliau kini bersama pasukan Johor Darul Ta'zim JDT yang menjalani kemp pramusim di Spanyol. Sementara itu, Malaysia akhirnya menerima sentuhan daripada pemain tengah kelahiran Amerika Syarikat Wan Kuzain yang menyarung jersey kebangsaan. Pemain berusia 28 tahun itu membantu skuad kebangsaan bagi kempen Asian Hyundai Cup 2026 dan beraksi selaku pemain gantian menentang Thailand malam Sabtu. Sentuhannya membantu Malaysia untuk merakam 2 kemenangan dan 1 tewas dan kini menduduki tangga kedua kumpulan A dengan 6 mata. Berdasarkan kemas kini laman Transfer Market, Arif Aiman kekal menjadi antara salah seorang pemain paling bernilai skuad Harimau Malaya dengan €700,000 bersamaan dengan RM3.3 juta. Dan Kuzain pula dinilai pada tanda harga €150,000 bersamaan dengan RM706,000 sekaligus mencatatkan jurang nilai pasaran sekitar RM2.6 juta berdasarkan kemas kini semasa pangkalan data bola sepak terkemuka itu. Misi besar kini menanti Kuzain dan juga Harimau Malaya bagi aksi terakhir kumpulan bagi menentang Filipina di laman sendiri pada 8 Ogos 2026 jam 9 malam waktu Malaysia. Masih sukan bola sepak masa depan, pemain naturalisasi negara kita Harimau Malaya Sergio Aguero terus menjadi tanda tanya apabila tonggak tengah itu dikatakan bakal meneruskan kariernya di Liga Indonesia bersama dengan PSM Makassar. Spekulasi yang hangat diperkatakan di media sosial mendakwa pemain berusia 32 tahun itu sudah mencapai persetujuan untuk dia menyertai skuad Juku Eja bagi menghadapi saingan musim depan. Malah PSM Makassar juga turut dikatakan hanya menunggu masa yang sesuai untuk membuat pengumuman rasmi sebaik Aguero menyelesaikan tugasannya bersama Harimau Malaya dalam kempen Piala ASEAN 2026. Dan sebelum ini Aguero enggan mendedahkan destinasi baharunya ketika ditanya media sebelum skuad negara berlepas ke Bangkok bagi menghadapi aksi kumpulan B menentang Thailand Selasa lalu. Bagaimanapun, bekas pemain Ratchaburi itu memberi bayangan bahawa beliau sudah menandatangani kontrak dengan sebuah kelab luar negara dan mengesahkan ia bukan pasukan Liga Malaysia. Aguero kini muncul antara watak penting Harimau Malaya dalam saingan Piala ASEAN 2026 terutama selepas beberapa tonggak utama tidak bersama skuad negara. Prestasi cemerlangnya turut mencuri perhatian pengendali Thailand Anthony Hudson yang menyifatkan Aguero sebagai antara pemain paling berbahaya dimiliki Harimau Malaya ketika kedua-dua pasukan bertemu dalam aksi kumpulan B kemarin. Setakat ini belum ada sebarang pengesahan rasmi daripada PSM Makassar ataupun Aguero sendiri berhubung laporan yang mengaitkannya dengan klub Indonesia itu. Info sukan kita yang terakhir, Liverpool dimalukan Leeds United apabila tewas 2-4 dalam aksi pramusim selepas mensia-siakan kelebihan 2 gol yang dimiliki di Stadium Chicago, Amerika Syarikat. Dominic Calvert-Lewin muncul wira kebangkitan Leeds United apabila meledak 2 gol bagi skuad kendalian Daniel Farke meraih kemenangan dalam siri jelajah perlawanan persahabatan di Amerika Syarikat. Liverpool mengambil pendekatan berbeza bila Andoni Iraola memilih untuk menguji pemain muda dalam kesebelasan utama termasuk Rio Ngumoha namun masih mengekalkan beberapa tonggak senior seperti Dominic bagi mengimbangi pengalaman dan tenaga muda. Leeds United pula hadir dengan misi lebih serius apabila Daniel menurunkan barisan terkuatnya yang dibarisi pemain berprofil tinggi seperti Ao Tanaka yang baru beraksi di Piala Dunia serta Daniel Jim untuk menguji kekuatan Liverpool. The Reds bermula cemerlang apabila Luke Chambers meletakkan pasukannya di depan seawal minit ke-7 sebelum Florian Wirtz mengadakan kelebihan pada minit ke-40 untuk menghadiahkan Liverpool pendahuluan 2-0 menjelang waktu rehat. Bagaimanapun, Leeds mempamerkan kebangkitan luar biasa sebaik babak kedua bersambung dengan beberapa pertukaran memberi impak segera dan Brandon Aronson merapatkan jurang pada minit ke-60 sebelum Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan pada minit ke-71. Hanya 2 minit kemudian, Sam Longstaff meledak gol ketiga Leeds untuk melengkapkan kebangkitan pelawat dengan Calvert-Lewin kemudian menambahkan lagi jaringan peribadi keduanya pada minit ke-85 sekaligus memastikan Leeds meraih kemenangan bergaya 4-2. Selepas kemenangan ini, Leeds United dijadualkan bertemu RB bertemu dengan RB Leipzig dalam aksi pramusim seterusnya pada 8 Ogos, sementara Liverpool pula akan menguji kekuatan menentang Monaco pada 9 Ogos. Jadi itu dia beberapa info sukan yang dikongsikan untuk petang Isnin ini. Perkembangan sukan akan terus kami bawakan kepada anda. Salam sukan, majulah sukan untuk semua.
0: Info sukan hari ini.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan Armada Band dengan Asal Kau Bahagia. Lagu pertama dan lagu yang baru kita dengarkan, Awas Jatuh Cinta. 4.24 minit petang. Sekejap saja lagi 4.30 kita akan ikuti berita. Berita Sabah FM. Dan sempat untuk satu lagu untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu Olan, Kenangan Semalam, digantikan dengan lagu daripada kumpulan Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Lagu Olan, Kenangan Semalam ataupun Cinta Pantai Merdeka, Tropika. Hello, selamat petang. Terputus. Hubungi sekali lagi 089-77-8243. Olan dengan Kenangan Semalam ataupun Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Hello, selamat petang. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, Om Chai, apa khabar?
2: Baik.
1: Saya kenal. Alhamdulillah sehat. Om Chai sehat? Baby sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Okey, Om Chai, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
2: Apa tu nak pilihnya?
1: Olan, Kenangan Semalam ataupun Tropika, Cinta Pantai Merdeka.
2: Cinta Pantai Merdeka.
1: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selepas ini kita akan ikuti berita. Sabah FM, layan dahulu lagu pilihan daripada Om Chai. Lagu daripada kumpulan Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan komited tingkatkan prasarana pendidikan, lahirkan modal insan berilmu. Belia terus diiktiraf sebagai tonggak pembangunan negeri dan negara. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ewa Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Maklumat terbaru
1: 93.6
0: 93.6
1: Awau FM, pilihan anda.
0: Awau FM.

0: Seleksi.
1: Ya, Seleksi Tahu FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4:47 minit petang. Assalamualaikum, hai. Selamat petang untuk anda. Layang anda Tahu FM, di mana sajalah anda mendengarkan kami. Empat frekuensi kita di 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Itu frekuensi Tahu FM ya. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu daripada Amar Haikal dengan Gila Bayang, digandakan dengan lagu terbaru daripada Usop dengan Mungkir. Amar Haikal dengan Gila Bayang ataupun Mungkir daripada penyanyi Usop. Pemanggil di talian. Hello, selamat petang. Terputus. 77-8243. Pilihan seleksi kita yang seterusnya. Kita cuba lagi. Hello, selamat petang.
2: Halo, selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
2: Ya, Taufik di sini dari Sempurna.
1: Saya kenal suara kawan saya ni. Sehat ya, orang Sempurna?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Okey, pilihan lagu, Taufik. Yang mana satu dipilih?
2: Pilihan yang pertama apa tadi tu?
1: Gila Bayang daripada Amar Haikal.
2: Yang kedua?
1: Usop, Mungkir.
2: Yang kedua lah, yang kedua.
1: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Taufik.
2: Sama-sama, kasih sahabat tugas, DJ.
1: Ya, terima kasih. Kembali layan. Lagu pilihan Taufik di Sempurna. Lagu daripada Usop dengan Mungkir.

0: Seleksi.
1: Ya, itu dia lagu sub terbaru ya, dengan lagunya Mungkir. 4.52 minit petang. Okey, kita sampai ke pilihan seleksi. Pilihan seleksi kita yang terakhir ini, kita ada lagu lagu-lagu kecewa pula. Lagu daripada Nurul, Kerana Terluka, dengan lagu Aziz, Pelamin Angan Kumusnah. Yang mana satu kamu dengar? Lagu Nurul, Kerana Terluka, ataupun Aziz, Pelamin Angan Kumusnah? Aduh, hello, selamat petang.
2: Halo, selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang. Akmal, gitu.
2: Pastilah dia jalan tu. Okay, di ujung Paris.
1: Di ujung Paris, ya. Okey. Paris macam mana cuaca petang ni?
2: Mendung-mendung lah begitu, tapi hatiku masih cerah.
1: Kan, sentiasa cerah. Mendung tak bererti hujan, ya.
2: Betul.
1: Okey, Akmal, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
2: Kita buat panggilan terakhir ini yang kecewa. Apa kerana terluka?
1: Gitu. Baik, asyik kita lain bersama. Terima kasih, Akmal.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, terima kasih untuk semua memanggil kita petang ni yang telah pun menghubungi talian 0897-8243. Yang tak sempat hari ini, esok ada lagi hingga hari Jumaat. Pilihan seleksi untuk anda pilih-pilih lagu. Ya, jadi 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan terus bersama Azhar untuk hiburan lagu-lagu retro hingga lagu 7 malam.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Tak tahu.
5: Tak tahu.
4: Tak tahu.
5: Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu.
5: Tanyalah Mr. B.
6: Ini sedapnya, Man.
7: Apa tu yang sedap tu?
6: Sampai menjilat jari suruh aku. Memang sedap.
7: Macam semua jari suruh aku jilat, Niza.
6: Ya, kan?
7: Hai.
6: Sedap betul, Ba.
7: Memang sedap betul kali, kan?
6: Ya, tapi tak apa-apa, Man, kan?
7: Okey kan juga kuku muda?
6: Ini tu, ada kunyit-kunyit.
7: Kan, Zara, tapi kadang-kadang kan bertanya juga apa sebenarnya hukum menjilat jari ni, ya, selepas
6: kadang,
7: makan.
6: Itulah, kadang nampak tak sopan juga. Tapi itulah kan, bukan sunnah ke tu, ya?
7: Sunnah kan. Tapi kita mau tahu macam mana sunnah dia tu.
6: Betul. Kita minta penerangan lah daripada Mr. B. Macam mana Mr. B?
8: Masya Allah, hukum menjilat jari sendiri, Ba, kan?
6: Ya, betul.
7: Ya, jadi orang. Agak-agak lah.
6: Terlampau. Dia beli orang mungkin nampak jari saya semua macam contoh, anjir.
8: Jadi, kalau bagi orang yang mungkin tidak memahami sunnah, mungkin melihat perkara ini sebagai satu perkara yang mungkin jijik lah kali, ya.
6: Betul.
8: Mungkin beragas kah bilangnya kau ni.
6: Barus, kan? Ya.
8: Tapi bagi orang yang memahami sunnah Nabi SAW, memang di antara sunnah Nabi untuk kita amalkan selepas kita makan adalah untuk kita menghabiskan makanan tu di
6: jari-jari
8: kita. Jadi kalau mengikut kepada sunnah Nabi SAW itu, hukumnya adalah sunnah. Ya, untuk kita menjilat kita punya jarilah. Salah satunya tu untuk mengambil keberkatan daripada amalan Nabi. Yang kedua, untuk memastikan makanan itu tidak dibazirkan begitu saja. Jadi boleh try-try lah, Man.
7: Tapi ingatnya, dia semua jari ke tu maksud dia?
8: Iyalah, maksudnya jari-jari yang ada makanan-makanan lah. Tapi jari kaki tak, Man, ya. Jari tangan saja. Sebab biasanya yang makan di tangan saja. Bukan kaki, ya.
5: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
9: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
5: Tak tahu.
4: Tak tahu.
5: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
5: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
2: Rit-rit. Rit-rit.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawa FM.
0: Ya, tentunya di Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. Di mana saja anda layan Tawa FM, masih teman-teman bersama dengan Azza untuk segmen Ritma Petang. Dan hiburan lagu-lagu retro terus temani petang anda hinggalah ke pukul 7 malam. Sambil-sambil tu, kalau ada ucapan, Azza nanti akan bacakan juga salam-salam ucapan-ucapan petang anda yang dihantarkan rakan-rakan mendengar kita menerusi WhatsApp Tawa FM. Sambil juga kita berhibur dengan lagu-lagu retro, sambil memandu untuk anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan ya. Azat temani perjalanan anda petang ini, perjalanan pulang, perjalanan ke pasar, perjalanan ada urusan petang ini, perjalanan mengambil anak dan apapun ke mana saja destinasi tujuan anda, semoga selamat sampailah ya. Pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Ya, jadi pemandu yang berhemah, insyaAllah mudah-mudahan selamat sampai. Ada yang tengah minum petang juga, selamat menikmati minum petang. Kita ada Manhan, katanya salam Malaysia Madani untuk Azza. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti dari Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar setau FM pilihan anda, semoga ceria sentiasa. Ada pantun ya di petang yang hujan ini di Keningau. Jadi katanya pantun tu, terang bulan terang di paya, anak kambing memakan rumput, jika tak kenang kepada saya, nama yang baik tidak tersebut. Untuk DJ jaga diri, hiasi peribadi, ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Okey, terima kasih Aman Han di Kampung Baginda Keningau. Lagi kita ada siapa ni? Katanya assalamualaikum DJ, minta lagu Cinta Pantai Merdeka dari Azrul Lahad Datu. Terima kasih Azrul, tadi sudah kita putarkan lagu yang telah pun dipilih untuk pilihan seleksi oleh Om Chai yang memilih lagu daripada Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Lagi kita ada Salim Isa. Salim Isa Salasa ini tamat kedua Lahad Datu. Assalamualaikum Azza, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Tak lupa juga untuk semua pendengar setia, katanya untuk Rahimah Saleh, Bahar Mada, Mami Jun, tapi di sini Mami John. Mungkin Mami John lah tu kan. Makcik Suri, Prix Baldes, Nagdir, Kanol Salasa ini untuk Azza Happy County. Have a nice day katanya. Kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih Salim Isa Salasaini. Sama kedua lah data. Itu antara ucapan-ucapan yang lain juga. Anda boleh hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda di petang-petang ini. Sambil kita terus lagi hiburan-hiburan lagu-lagu retro kita. Ini dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Seribu Kemanisan.

Set Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Lagu daripada kumpulan kulit dengan tersingkap rahsia tersembunyi. Dan ini lagu tersingkap kini rahsia tersembunyi ini merupakan lagu popular daripada album eponim kumpulan kulit ya, yang diterbitkan pada tahun 1996. Jadi hiburan kita bersama petang ini pastinya dengan lagu-lagu retro untuk anda semua. Terus ingatkan zaman muda-muda dulu, lagu-lagu cintan-cintun gitu kan. Okey, untuk anda yang memandu, hati-hati. Dan yang petang-petang ni santai kan, berkebun kan, dengan aktiviti ataupun hobi petang ini, hobi yang membuahkan hasil, yang apa kata orang, berbudi kepada tanah akan memberikan hasil. Dan ada orang ni dia bercucuk tanam, mungkin pergi ke ada kursus-kursus kan, ada kelas-kelas kan, belajar untuk dia bercucuk tanam. Tapi ini yang saya nak kongsikan kepada anda, di mana telefon pintar menjadi guru bagi dua beranak untuk meraih hasil lumayan menanam timun fertigasi. Dan dua beranak ni mungkin tinggal jauh di pedalaman, di Pahang ya, non di Kampung Gusai, Ulu Tembeling, yang berjarak lebih kurang 100 km dari Bandar Jerantut dan dipisahkan oleh Sungai Tembeling. Namun dengan kemudahan teknologi maklumat sekarang ni kan, membolehkan Muhammad Aiman Uyob 27 tahun dan juga bapanya Uyob Ahmad menjana pendapatan puluhan ribu ringgit menerusi pertanian fertigasi teknologi yang dipelajari mereka melalui panggilan video dengan seorang kenalan yang bertani dengan kaedah yang sama. Jadi

Pertanian Vertikasi ini dan mengusahakan tanaman timun tua sejak awal tahun. Dua beranak ini menuai hasil pertama mereka sebanyak 14,000 kilogram pada Februari lepas yang membawa pulangan kira-kira 14,000 kilo ni membawa hasil kepada RM40,000. Keseluruhan proses pertanian vertikasi itu dipelajari hanya menerusi panggilan video dan juga internet lah ya. Sekalipun talian komunikasi mereka tidak begitu stabil kerana kedudukan mereka yang jauh terpencil, tapi tidak menghalang mereka untuk terus berusaha dan juga membuat panggilan video ini untuk mereka belajar. Dan pada peringkat awal memang banyaklah perkara yang mereka tidak tahu, tetapi sedikit demi sedikit mereka belajar sehingga Alhamdulillah berjaya mengutip hasil yang memuaskan. Jadi itulah mungkin boleh kita jadikan contoh kan, hobi yang mendatangkan pendapatan, keuntungan kan. Mungkin kalau kita bekerja tidak mendapat hasil sehingga RM40,000 ni. Tapi itulah, dengan hasil tanaman 14,000 kilogram menghasilkan sebanyak RM40,000. Jadi mungkin anda yang suka bercucuk tanam bolehlah mempelajari kan. Mungkin juga seperti dua beranak ini yang belajar melalui talian untuk menjadikan pertanian vertikasi, tanaman timun vertikasi sebagai pendapatan, untuk menjana pendapatan. Dan dua beranak ini sebenarnya mengusahakan tanaman pisang sebagai sampingan kepada kebun getah. Mereka ada kebun getah untuk mereka menjana pendapatan keluarga mereka. Tapi dengan adanya tanaman seperti pisang kan, dan juga timun ini menambah lagi sumber pendapatan mereka. Jadi itu yang dikongsikan. Apapun, kita teruskan lagi hiburan kita petang ini. Sambil-sambil kita berhibur. Ini dia lagi bersama dengan Safura. Bukan lupa tapi tak ingat. Terus dengarkan di tempat petang tahu FM.

0: kenapa selekor tak pasang signal ni? Aduh. Ha, ni lagi satu. Selekor bulatan tak pakai signal. Aduh. I say, man. Nak slow ke kiri lah, bang. Ini dua lorong kanan untuk saya nak cepat. Ih, sedapnya nak motong kiu. Kau ingat kau seorang je nak cepat? Ikut belakang lah, bos. Kau ingat aku nak bagi jalan? Walaupun anda tidak mendengar leterannya, tetapi ingatlah tanggungjawab anda di atas jalan raya. Hormati diri dan penumpang anda serta pemandu di belakang anda. Tips pemanduan berhemah ini untuk anda dari Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, sama-sama kita hormati semua pemandu, penunggang, pengguna lah ya. Pengguna jalan raya dan semuanya keselamatan bermula dengan satu keputusan yang bijak dari kita ya. Jadi kita patuhi peraturan. Patuhi semuanya undang-undang jalan raya dan untuk anda yang memandu juga lah ya, menggunakan penunggang ataupun pembonceng motosikal, patuhi juga peraturan lah ya. Keselamatan bermula dengan topi keledar, jadi pakailah topi keledar ya. Sama ada anda penunggang ataupun pembonceng, topi keledar ni bukan sekadar memenuhi peraturan tetapi juga perlindungan utamalah ya, untuk anda mengurangkan risiko kecederaan serius kiranya berlaku kemalangan. Jadi pastikan topi keledar yang dipakai bukan yang biasa-biasa, bukan yang biasa-biasa lah ya. Dan semestinya menepati piawaian keselamatan, dipasang dengan betul dan tali dagu yang diketatkan sebelum mulakan perjalanan anda. Dipandu dengan berhati-hati dengan penggunaan topi keledar yang betul dapat mengurangkan risiko kecederaan kepala kita dan juga dapat mengelakkan kemalangan yang lebih tragik. Sama-sama kita lindungi diri kita, hargai nyawa kita ya. Dan yang tersayanglah dan semua pengguna jalan raya. Dan paling penting untuk kita patuhi undang-undang jalan raya. Nyawa anda berharga, jangan bertaruh tampaknya. Baik, kita teruskan lagi hiburan kita. Tapi sebelum tu ada ucapan lagi daripada Makcik Suria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan katanya selamat petang Azam. Balik nanti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kita ada Nisha Alicia di Sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Azam, apa khabar? Sehat. Selamat petang untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin. Layan terus Tawau FM Mantabah hingga ke 7 malam. Bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih dan selamat berkonti. Balik nanti hati-hati kalau ada ruang. Kita putarkan lagu daripada Shima. Lagu yang bertajuk Teringin. Okey, kalau sempat nanti kita akan putarkan, kita mainkan dan terus bersama Azhar untuk satu jam yang terakhir lagi menerusi ritma petang hiburan lagu-lagu retro kita. Ini dia lagu yang bertajuk Di Sini Di Batas Kota Ini, Tommy J. Pisang.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Waktu sekarang sudah pun 6:10 minit petang. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah datu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tunku bahagian Tau Timur. Dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6:23 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Morotai, Kelabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6:26 minit petang. Dan untuk jam yang terakhir ini juga, seketika nanti kita akan mendengarkan Al-Quran dan terjemahan. Ini dia lagu bersama dengan Zahid, Menjulang Kasih.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Dawai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti pada pukul 7.38 minit malam dan subuh pagi esok 4.55 minit pagi.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Anda sedang mendengar
3: Top FM.
2: Pilihan anda.
3: Pilihan anda.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Pastikan anda sentiasa bijak dan sentiasa selamat lah ya. Penipuan dalam talian semakin berleluasa di negara kita Malaysia ni ya. Dan pada tahun 2026 dengan taktik yang semakin canggih seperti phishing kan, penipuan panggilan, vishing, SMS palsu, smishing, serta pelaburan kripto dan juga AI palsu. Banyak lagi lah ya, jenis-jenis penipuan. Dan mangsa juga sering kehilangan wang ataupun data-data peribadi kerana terpedaya dengan mesej, panggilan ataupun laman web yang kelihatan sah. Di pelbagai jenis jenis penipuan dalam talian seperti yang Azhar perkatakan, phishing, smishing, vishing kan, scam pelaburan, ada scam pinjaman dalam talian, scam tawaran kerja, itu jugalah ya, menawarkan kerja dari rumah dengan gaji lumayan, akhirnya tertipu, terperdaya, tertipu, akhirnya kerugian. Dan akhirnya meminta bayaran untuk pakej latihan ataupun deposit. Itu antara skam tawaran kerja. Konon-kononnya ditawarkan pekerjaan tapi minta bayaran pula kan untuk pakej latihan ataupun deposit sebelum tawaran kerja diberikan. Dan skam pinjaman dalam talian juga, di mana penipu juga menawarkan pinjaman segera tetapi minta bayaran pendahuluan ataupun maklumat-maklumat peribadi kita sebelum meluluskan pinjaman. Banyak lagi lah ya. Dan tawaran pelaburan-pelaburan palsu dengan janji pulangan yang tinggi kan. Ini ada yang beberapa kali juga terpedaya lah kan. Dengan janji-janji manis, tawaran-tawaran ya. Dengan jumlah yang cukup tinggi kan, dengan pulangan yang tinggi, akhirnya terpedaya dan tertipu dan menyebabkan kerugian. Jadi sekiranya kita mungkin menerima call kan, panggilan kan, dan permintaan maklumat peribadi melalui telefon SMS atau email ni, kita abaikan lah ya. Dan antara tanda-tanda amaran juga, selain daripada meminta maklumat peribadi melalui telefon SMS ataupun email ni, janji pulangan yang tinggi, itu antara lah ya amaran-amaran yang boleh kita berhati-hati lah ya. Juga ada pautan-pautan yang sering kali dikongsikan mencurigakan dalam message ataupun email kan. Jadi jangan klik, dan tekanan segera juga. Itu antara amaran bila memberi tekanan kepada kita kan, untuk kita membuat pembayaran ataupun berkongsi maklumat. Itu antara tanda amaran dan cara untuk kita mengelakkan lah ya. Dan perlu kita ingat, bank, polis ataupun agensi kerajaan tidak akan meminta kata laluan atau PIN ataupun OTP melalui telefon ataupun SMS atau menerusi email. Ya, jadi laporkan penipuan dalam talian ini di saluran-saluran yang sepatutnya lah ya. Jadi elakkan juga diri kita ataupun keluarga kita menjadi mangsa penipuan. Okey, sebelum kita berakhir, ada satu lagi ucapan daripada siapa ni? Rakan kita Abu Tidur Dalam Sedar. Okey, katanya assalamualaikum. Hai, semoga azab keluarga serta semua pendengar Tawai FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Best lagu yang diputarkan serta info yang dikongsikan semuanya menarik dan penyampaiannya sentiasa santai. Kemana jua destinasi anda? Semoga selamat sampai. Untuk azab balik nanti, hati-hati ya. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Malam masih muda bah. Masih muda ke tu? Okey, bye Azah. Terima kasih juga untuk Abu Tidur. Apapun, terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami dari 6 pagi tadi bersama dengan Tawai FM sepanjang hari ini. Dan tugasan juga untuk Azah bersama-sama anda. Tawai FM juga sertakan di sini. 7 malam nanti terus bersama dengan rakan-rakan penyampai kita lah. Ya. Rakan penyampai kita di Sabah FM meneruskan lagi perjalanan malam. Sebelum masa mengundur diri, ampun maaf jadi pinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Jadi sampai kita jumpa lagi, selamat malam lah datu kuna sempurna kalau bahkan tahu di mana jua. Sampai kita jumpa lagi, assalamualaikum. Azhar tinggalkan anda dengan lagu ini, dia Arab dan juga Aidil, Bila Bulan Berwarna Biru. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum. Bye.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tau FM. Pilihan anda.
0: Terima kasih kerana mendengarkan Tau FM sehingga 7 malam. Tau FM,
2: radio pilihan anda.

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Bersalawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 menit malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

Malam bersama Kakashi di Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus membeli kami sebagai peneman malam anda. Sebentar lagi kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu yang cukup chill dengan vibe yang tenang dan manis. Ini dia lagu daripada Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Sabah FM, bagus bah.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

Gambarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika

0: Kota Belu
1: 101.5 FM.
2: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Kamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Engkau kabulkan doaku.
5: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: Sisi. Kepada orang Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Narila.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
3: Sana.
2: Ke sana.
4: Sabah Berselawat 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Khamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Puran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
6: Dawau 95.7 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Jangan bully. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

hati-hati. Terima kasih masih kekal bersama Sabah FM Bagus Bah. Info cuaca untuk anda, terutamanya yang berada di kawasan Ladatu dan juga Sandakan. Amaran petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang mana dijangka berlaku sehingga pukul 9 malam ini. Jadi jika tidak ada urusan penting, elakkan berada di kawasan terbuka dan memandu dengan berhati-hati jika berada di jalan raya. Jangan lupa anda boleh juga muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca terus dari telefon bimbit anda. Sentiasa berwaspada, utamakan keselamatan. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Eh, siau?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya Aisyau.
4: Dan saya Tuju Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang.

0: Tahukah anda, membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
2: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu.
0: Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada.
3: Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
5: 95.9 FM.

tetapi rumah anda perlukan pembaikan, ini adalah berita baik. Program Baik Puli Rumah atau PBPR oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan membantu membaik puli rumah yang masih selamat didiami, termasuk komponen asas rumah, kemudahan elektrik, perpaipan dan ruang kediaman yang rosak. Permohonan boleh dibuat melalui pihak berkuasa tempatan atau PBT di kawasan anda. Anda boleh juga dapatkan maklumat lanjut daripada PBT berhampiran dan berapa peluang untuk memiliki kediaman yang lebih selesa dan selamat.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Terima kasih.
3: Gotong Royong.
4: Xiexie.
2: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Matsuko.
7: Paling kewenangan.
2: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
4: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih setiap bersama Kakak Chi sejak 6 petang tadi. Ozel akan menemani anda dalam vari lebih lagu lebih santai selepas utama 9 malam nanti. Selamat malam semua. Jaga diri.

0: 101.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

Ya, selamat malam semuanya. Bertemu lagi kita di segmen Varia Sabah FM edisi hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Okey, apapun bertemankan Ozel sampai 12:30 malam nanti. Apapun, terima kasih Kakachi yang sudah temankan kamu orang tadi dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Okey, jadi jangan lupa selitkan juga ucapan ataupun perkongsian aktiviti kamu ataupun program kamu. Boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey, yang tengah memandu, hati-hati memandu, semoga dipermudahkan perjalanan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. Yang tengah dengar Sabah FM sekarang ini, lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang jak radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Alright, jom kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Elizabeth Tan dan Hazama, Beku. Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.

Ya, itu dia lagu permintaan daripada si Farah. Lagu daripada Ian J dan Harry Azrul Gwenchana, Come On. Okay, jadi kita terus sahaja kongsikan info cuaca yang baru sahaja dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah malam ini hanya daerah Sandakan, okay, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi. Jadi untuk kamu yang berada di Sandakan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okay, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Armada Band, Awas Jatuh Cinta. Sabah FM, bagus banget.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana di kuartiri nanti data-data pribadi korang

0: kita kalau memandu di jalan raya kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzolo tu.
0: Nah.
1: Ha, Esiau.
2: Okey, dengar tujuan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
0: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzolo,
2: saya Esiau,
3: dan saya tujuh jekle kamu yang soleh.
2: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
0: Dan jangan lupa pasang

0: Dalam kehidupan kita nih, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Jadi Adam Syamil Mansau masih lagi bersama Ozel di sini di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus kekal setia dengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah bekerja ke, tengah santai-santai di rumah, selamat berrehat-rehat. Macam kawan kita ni, si Norzita, wah, dia bilang ini selamat malam. Sekarang ini saya tengah rehat, dan juga mungkin kawan-kawan kita yang sedang bekerja di waktu ini, kita perlu tenangkan jiwa dan minda, berpikir untuk hari ini dan seterusnya di masa akan datang, akan kemajuan hidup kita. Dia bilang, terima kasih layan dari RTM Click, dia bilang si Norzita. Ada juga si Marsa Saleh hadir dari Tawau. Selamat malam semua untuk sahabat-sahabat saya. Jangan lupa minta lagu best-best, dia bilang. Nah, apalagi kamu mintalah lagu best-best malam ini. Oke, kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Oke, dan ini Ozil mau kongsikan juga kepada kamu beberapa info, okay, berkaitan dengan RTM Click juga. Macam-macam tahu sekarang ni ada di RTM Click. Yang penting kamu ada internet, dan yang paling penting kamu sudah muat turun aplikasi RTM Click secara percuma saja. Di sana macam-macam, kamu boleh menonton drama, telemovie, ataupun macam-macam rancangan dokumentari, semua ada di sana. Dan paling best lagi, kamu boleh dengar radio di telefon je. Yang penting internet kamu oke, capaian internet kamu di sana lancar, boleh sudah nikmati radio dalam masa sama menonton macam-macam rancangan TV. Oke, jadi jangan kasih lama, kamu terus muat turun sekarang. Ini dia Mas Do bercanda di malam indah Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ya, pencinta wanita, anda dengarkan di Varia Sabah FM. Membawa kita ke pukul 10.43 minit malam. Terima kasih Azri yang berada di KB sekarang ini. Ucapan untuk tunang saya, Vera yang berada di Tenom. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk besok. Dan doa-doakan kami semua agar kami punya hubungan semakin erat hari demi hari. Begitu juga dengan ucapan daripada si Anik yang berada di Kuala Lumpur. Untuk sahabat-sahabat saya yang berada di Sabah, oke, sehat-sehat selalu. Nanti hujung tahun kita jumpa di Kundasang, nih bilang. Jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan untuk seseorang kah, ucapan-ucapan untuk keluarga, ataupun ada activity yang kamu mau share sama kami, terus WhatsApp sekarang di 0194904848. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
5: Aras Bayu.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

0: Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman. Lari. Mari, kulut, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM, bagus bah.
4: Hanya dirimu, the only one pemilik hati.
5: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus bang.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agusma.

Di mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, bermacam

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesan

menghidupkan hati. Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat Irama Nurani.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu,

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

tanah air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini, di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif, Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang bang, pedulikan peronak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif, Zain Alif, 12 malam sampai pukul

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggung

semua juga dengan untuk apa? Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya? Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya? Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian dan sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor, Diana Rosil Yana, dia kata salam manis dan juga pahit dari Sarawak, Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Mama Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Princess Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani Ajira Maha Wajawali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang, Intan Han Hamid juga terus bersama-sama, Mazli Zawati Misran dari Kota Rumbau, Negeri Sembilan. Dia kata tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syaputra Mesing Johor, kita ada Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adi Abigail, Gombak, dia kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiawan, pam-pam-pam, Amaloria, kita ada Flat Depan, Noveda, siapa lagi, dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancah, hiburan berbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Puan, puan, abang, kakak. Ya. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan Crystal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan.

ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas, tapi alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 bingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Tapi spring satu kali, saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia? Laporkan diri anda pada saya. Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai je okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan jerangkung dalam almari. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Wellness dengan Heavy Chains. Baru kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda. Yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Kalau siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang berhantar, terima kasih hadir Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir. Ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainah Rose, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga terus hadir. Nur Adila juga terus bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohai Tinayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu, mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Kero Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hibur dan pelbagai rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya, tiga-tiga penting. Terus layan, terus meluncur. Nasional

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Boski dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru berteman ke Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti tersambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor, menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari, meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos lagi 4 hari insya-Allah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga merapakan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suena 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamesh, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumaik Kromo, Rohayati Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Papa Man, ini pilot darat ni, Muhammad Aizi Tahrin, Rosila Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidan Tina Ajira, Farah Manih Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Maria Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda, kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitis kat air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan, sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
pengalaman itu yang paling yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Temu mekar di hati. Lagu bersamaan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Kemburuhan tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Celum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azaz Noh, Mesara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tansip Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun terus bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Syif Zek dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Fan Perlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Biar-biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak, dia nak berjalan Tawau, Dik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah. Saya
Saya akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gempur Hantu di National FM sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Hendak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung. Tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujur katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, skema dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya ya. Jom sama-sama kita membendung skema ni. Saya geram betul lah dengan skema ni. Dia mengahut keuntungan begitu je, berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond 85, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani E dan Zam 67. Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tipe-tipe lainnya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tipe lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga terus bersama-sama. RG juga, Hadisa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masurah juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Iro dengan Dah Berpisah Apa Nak Buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keburuan tu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasa buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng Borhan tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut peti hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Ian, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan, di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akustik, Zambedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Apple, Apple pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau Geng Buruhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dan 6979 Rider Jalanan, Adios, Juriana juga terus bersama-sama, Azhar juga ada roh. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah eh. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, berniaga-berniaga burger pun. Ada yang tengah kemas kedai, nak balik hari ini bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ini. Ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, GBH mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR. Lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam kerusahan. Jadi kalau anda resah, terus layan Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Dun Aliz Zain Alif. Sinar Sunai Gian Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya Pak Su Tanker Shell KBDT Layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malak Acid, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mamam Vira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Iris Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkibli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya, bang Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat, sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan. Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid by ini kan kak?
0: Iya dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita semua dapat ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, Cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah, selain daripada Allah. Ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah, sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik, kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu, dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Mood.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha.

0: pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul Sabah Berselawat, kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: الله عليه وسلم.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus Bah.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus Bah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam.

Kami memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya, dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu, ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keredaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Tidak ada yang boleh membuatmu merasa rendah jika kamu tidak mengizinkannya. Janganlah pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi. Dalam kesuksesan, pastikan kemauan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan kamu akan kegagalan. Hiburan nama Kluma tanpa henti, terbaik dan terpilih bersama Geng Suria at Rentak Pagi sehingga 11 pagi.
1: Rentak Pagi. Baik, sekarang waktu sekarang tepat pukul 6.15 minit pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Allah, hilang suara. Hello.
1: Okey, apa pun, alhamdulillah bersama lagi kita saudara berisi berasa berentak pagi. Mm-mm. Untuk edisi hari ini Selasa 4 Ogos 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat pendengar semua yang setia apabila Tau FM sebagai teman hal penting ada di pagi Selasa ini.
2: Seperti biasa lah ya, setiap Selasa Kayum dan juga Wafa akan menemani pagi Selasa anda. Mm-mm. Dan kita akan teman berteman selama 5 jam ya, sehingga ke pukul 11 pagi nanti. Jadi diharapkan anda sit back and relax.
1: Pasang tali pinggang keledar anda.
2: Ting ting ting.
1: Sebentar saya lagi kita akan
2: berlepas.
1: Okey, selama 5 jam perjalanan kita.
2: Betul.
1: Menuju ke destinasi tepat pukul 11 pagi nanti. Mm-hmm. Jadi relax lah kan, santai bersama kami. Okey. Adakah semua sihat walafiat saja di pagi Selasa ini? Alhamdulillah. Dan mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, selamat dalam perjalanan anda. Yang antara anak ya, mungkin ada juga yang baru balik dari kerja kena shift malam semalam kan. Tapi juga dalam perjalanan anda. Okay?
2: Ada juga lah beberapa tempat yang hujan kan Kayum. Ada yang tempat yang jalan-jalan yang basah, licin. Jadi hati-hati jugalah dalam pemanduan anda.
1: Pagi-pagi kan tengok apa kabus.
2: Kabus macam di Kundasang
1: gitu. Macam saya sendiri naik motor kan. Lampu tu menjuluh ke depan, lepas tu tengok berkabus.
2: Berkabus.
1: Lari gaya itu. Nampak gaya memang sejuk lah semalam ya. Hujan lagi.
2: Betul.
1: Alhamdulillah ya. Ada apa pun, tetap setia bersama dengan kami Berisi Berasa Berentak Pagi jam pertama. Kita ada perkongsian info cuaca ya, sebentar saja lagi nanti. Juga kita ada perkongsian lain 6.30 berita ringkas
2: dari Sabah FM. Dan juga kita ada perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini kepada anda di jam yang pertama menerusi Rentak Pagi. Oh, jangan lupa,

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, Selasa 4 Ogos 2026, di mana dijangka pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau, meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala petang pula hujan di pagi ini dijangka hujan di kebanyakan tempat, manakala petang pula hujan di beberapa tempat, malam dijangka ribut petir di beberapa tempat. Dan bagi daerah Kunak pula, pagi ini dijangka cerah, manakala petang hujan di beberapa tempat, malam pula ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Sempurna pula, pagi ini dijangka hujan di kebanyakan tempat, manakala petang pula cerah, tiada hujan hingga ke malam. Dan seterusnya bagi daerah Lahad Datu pula, pagi ini dijangka cerah, petang pula hujan di beberapa tempat, manakala malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana pada sebelah pagi dijangka cerah, manakala petang ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan barat daya dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Dan akhir sekali, bagi perairan Lahad Datu pula, pagi ini dijangka cerah berlarutan hingga ke petang, manakala malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan barat daya juga dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1.5 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Satu kajian dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Amerika Syarikat, Cyprus dan Itali menunjukkan bilangan push-up yang boleh dilakukan oleh seseorang menentukan tahap kesihatan jantung mereka. Kajian yang dijalankan ke atas 1,104 lelaki dewasa di antara 2000 hingga 2010. Pada permulaannya, mereka diminta untuk melakukan push-up termasuk ujian ketahanan diri menggunakan treadmill. Mereka juga diminta untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Hasil kajian menunjukkan peserta yang boleh melakukan push-up lebih daripada 40 mempunyai kurang potensi untuk mengidap penyakit jantung, termasuklah masalah coronary artery dan masalah hati. Berbeza dengan mereka yang mampu melakukan 10 push-up, golongan ini lebih berpotensi mengidap penyakit melibatkan cardiovascular disease CVD. Kajian berkenaan telah diterbitkan oleh JAMA Network Open. Terus santai bersama, maklumat dan hiburan terpilih pastinya terbaik dan terpilih hanya di Tawai FM.
6: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
7: Kenapa gula menyebabkan gigi berlubang? Sebab gula adalah makanan kuman dalam mulut. Jadi, bila kuman makan gula, kuman jadi sehat dan akan merosakkan gigi. Jadi, hentilah pengambilan gula berlebihan dan beruslah gigi anda sebelum tidur malam.
8: Hai guys, cubalah bahagia dengan tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri. Tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan meranakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan kerana apa jua yang akan berlaku sudah ditentukan. Yang penting, usaha. Bila senang hati, wajah pun berseri-seri. Ramai memerhati. Tawo FM di hati. Hati-hati. Sekelatu.

bagi menyemarakan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat sepanjang Bulan Kebangsaan. Kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 1R 1JG perlu diperluas hingga ke peringkat kampung. Adun Melalap Datu Jamawi Jaafar berkata, kempen itu penting untuk menggalakkan lebih ramai rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, sekaligus menghayati erti kemerdekaan serta menghargai perjuangan negara mencapai kebebasan. We'll be right back.

0: Hari lagi.
1: Kini siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: Baik Azra, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahdatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.15 bila tengah hari, asar 3.34 minit petang, maghrib 6.23 minit petang, isya 7.36 minit malam, dan subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Selesai bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.18 bila tengah hari, asar 3.38 minit petang, maghrib 6.26 minit petang, isya 7.38 minit malam, dan subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Reza Pagi.
0: Selamat pagi. Kita cakap untuk sahabat-sahabat pendengar semua. Apapun kami sentiasa bersama-sama anda untuk hiburan suara tak pagi ini setiap hari.
3: Iya, terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menyapa kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Ya. Kita ada Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Kayum, DJ Wafa. Apa khabar geng Selasa? Waalaikumsalam.
0: Salam.
3: Alhamdulillah sihat. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur Alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Lain terus Star FM, mantap berteman dengan DJ Kayum, DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti.
0: Terima kasih.
3: Itu dari Nisha Elisha. Di Sempurna kita ada juga Kak Rojalia, kita dari Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Kayum Wafa. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
0: Terima kasih menyapa kami soal pagi ini. Serapan lah, mungkin ada serapan ketika ini.
3: Betul.
0: Ada mungkin ada yang mampu kesempatan untuk melakukan sedikit aktiviti regangan. Selamat aktiviti jugalah kita ucapkan ya. Untuk semua apapun tetap fokus bersama-sama dengan Tau FM. Menuju ke jam 7 pagi nanti kita ada berita utama 7 pagi dan selepas itu kami akan kembali sunnah bersama anda nanti versi jam yang kedua. Okey, jadi kemana setiap bersama kami
3: Rentak Pagi.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjiliar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Hari lagi.
1: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: Kami dari MRSM Tun Mustafa Tawau.
1: Okey, kembali sebelah bersama. Kembali semula bersama kami. Hai Feder ni, kau jangan cari pasal dengan aku pagi.
2: Ya, ni orang belum sarapan lagi ni. Jangan macam-macam, boleh bergaduh sama Feder ya. Okay. Waktu sekarang 7.22 minit pagi di jam yang kedua menerusi rentak pagi bersama saudara Kayum dan juga Wafa.
1: Ya, apa pun dah selamat pagi kita ucapkan. Wah, pagi-pagi ni mungkin ada di kalangan sahabat kita ya. Bersemangat ya. Kekalkan tenaga positif tersebut, insya-Allah selamat hari ini kita menempuh lagi hari yang seterusnya. Betul. Keluar mencari rezeki dan sebagainya, insyaAllah mudah-mudahan hari ini dipermudahkanlah segalanya ya. Bila nanti bakal berurusan ya, kan, semoga ya, dilancarkanlah urusan anda.
2: Amin. Yang memandu juga hati-hati dalam pemanduan anda. Abang-abang e-hailing kita, kakak-kakak e-hailing, yeah, abang-abang lori kan, yang melibatkan perjalanan jauh. Mungkin ada yang keluar dari Tawau, pergilah Datu, pergi Sandakuan, maka Kota Kinabalu kah, ataupun ya, kesempurna ke mana-mana lah. Hati-hati dalam pemanduan anda juga
1: ya. Okey, apapun diharapkan semua sahabat pendengar terus setia bersama kami. Dan apa yang menarik saudara, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 telah pun menghadiahkan pasukan negara kita sebanyak 8 pingat emas, melebihi 3 ya, melebihi sasaran, dengan 3 pingat emas telah pun berjaya dikutip daripada Glasgow, Scotland. Dan nasib ini tim Malaysia telah pun menyasarkan sebanyak 5 pingat emas dan kita berjaya meraih sebanyak 8 pingat emas. Dan emas terakhir yang kita kecapi adalah melalui sukan judo bersama dengan atlet sukan judo. Itu ada Emirul kita. Dan ialah seperti yang diperkatakan sebelum ini, kita sangat-sangat terkejut dan juga pada masa yang sama rasa gembira lah, sebab julung-julung kali ini pingat emas hadir daripada sukan judo.
2: Betul.
1: Dan selepas 11 hari temasya berlangsung, melibatkan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth yang bersaing merebut 215 pingat emas. Tirai sukan Commonwealth Glasgow akhirnya dilabuhkanlah menerusi majlis penutupan rasmi yang berlangsung penuh gilang-gebilang di The Hydros, Glasgow. Dan apapun kemuncak majlis tersebut menyaksikan simbolik penyerahan bendera sukan Commonwealth daripada Glasgow kepada tuan rumah edisi seterusnya, iaitu India, yang diwakili Timbalan Ketua Menteri Gujarat iaitu Harsh Shanghavi, sekaligus menandakan berbulannya detik menuju sukan Commonwealth tahun 2030. Okey, dan Malaysia menamatkan kempen lah di tangga ke-10 keseluruhan. Selepas membawa pulang 8 pingat emas, 3 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Betul. Jadi tahniah diucapkan kepada atlet kita, termasuk atlet para kita yang telah pun berjuang sedaya upaya untuk memberikan saingan yang terbaiklah dalam sukan Commonwealth kali ini. Dan kita mengharapkan pada sukan Commonwealth seterusnya, atlet-atlet negara kita akan terus bertukus lumus mengharumkan nama negara kita. Okey, itu cerita-cerita sukan Commonwealth lah yang telah pun melabuhkan tirainya ya, selama 11 hari temasya berlangsung. Betul. Dan apa yang uniknya kali ini sukan para ya digabungkan sekali bersama-sama dengan sukan biasalah. Okey, itu cerita-cerita sukan Commonwealth kita. Apapun jam kedua 7.30 nanti kita ada cerita tular. Biasalah, ada cerita tular yang kita nak kongsikan.
2: Iya, dan ya, menanti itu juga 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Tawau FM. Dan juga kita akan bersama-sama dengan Bro AK menerusi Positif Pagi.
1: Selepas ini kita ada Wali Band Si Udin Bertanya. Dan ke mana setiap sama kami
2: Rentak Pagi. R-E-N-T-A-K. K. K. K.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okay, biasa kita ada cerita tular kita untuk pagi ini.
2: Iya, rasa gatal atau tidak selesa pada mata anak sering dianggap perkara biasa kan, sama ada disebabkan habuk ataupun iritasi. Namun siapa sangka ia juga boleh berpunca daripada serangga bersayap yang tersangkut di dalam mata ya kan.
1: Oi, mata pun dia boleh pergi menyinggah situ.
2: Betul. Jadi berkongsi pengalaman, Elisa Majana berharap kisah dilalui anak lelakinya menjadi peringatan kepada ibu bapa supaya lebih peka lah terhadap setiap aduan ataupun perubahan pada anak, terutama pada bahagian sensitif seperti mata. Jadi menurut wanita itu, dalam hantaran di media sosial beliau, apabila anaknya mengadu matanya gatal sejak awal pagi, katanya mula-mula tu tiada kesan merah ataupun taik mata lah. Jadi apa tu, mereka pun melalui hari tu dengan baik, dia makan, belajar juga tengok program televisyen seperti biasalah, sampailah makan malam semua nampak biasa katanya. Jadi selepas makan tu baru dia mengadu, dia bilang, mami mata saya gatal. Saya pun cuba lihat lah, tapi benar-benar ada benda ataupun serangga di situ, di bahagian matanya tu. Jadi dia macam biasa kan Kayum, kalau macam mata gatal kita tiup-tiup kan. Sampailah malam dia tidur, anak tu tidur, dan keesokan harinya anaknya bangun tu, anaknya bangun lewat dan kembali menggosok mata sambil mengadu rasa gatal lagi. Jadi Elisa ni dia mengakui ketika itu dia tidak memeriksalah mata anaknya dengan teliti, sebaliknya menghubungi suaminya untuk membeli ubat titis mata. Jadi bagaimanapun, sebaik suaminya mahu menitiskan ubat ke mata anak mereka, mereka akhirnya menyedari terdapat benda asing dalam mata kanak-kanak tersebut. Jadi tanpa berlengah, pasangan tu terus membawa anak mereka ke sebuah klinik kesihatan untuk mendapatkan pemeriksaan lah. Katanya mata anak saya dicuci oleh doktor dan dibiarkan sekejap bersama air yang bersih dalam beberapa minit, kemudian doktor mula ambil serangga tersebut. Katanya tak sangka lah, tak diduga lah kan benda yang ada dalam anak mata tu rupanya
1: serangga bersayap.
2: Iya, jadi sudah lebih kurang 2 hari ia berada dalam mata anaknya tu. Jadi menurut Elisa juga, doktor memaklumkan objek tersebut hampir mengenai bahagian mata hitam dan mereka bersyukur ia tidak melekat lah di kawasan berkenaan. Dan Elisa juga berharap pengalaman dilaluinya dapat dijadikan pengajaran lah untuk ibu bapa agar tidak memandang ringan setiap aduan anak walaupun mata kelihatan normal dan tiada tanda kemerahan ataupun bengkak. Jadi ibu bapa tidak digalakkan lah katanya untuk cuba mengeluarkan sendiri objek atau apa tu, objek yang masuk dalam mata tu, kerana tindakan tersebut boleh menyebabkan kecederaan lebih serius, terutama jika objek itu berada berhampiran bahagian mata hitam.
1: Takut nanti biru mata hitamku pula.
2: Itu lagu kan. Kalau kita tengok kan, kesiannya kan kayak macam
1: tersangkut di situ bos.
2: Ya, macam ulat pun ada juga kan.
1: Ya, bersayap lah, bersayap.
2: Mungkin dia punya serpihan sayap kali ya.
1: Dia selalu apa tu, yang kalau kita bahasa kita no, yang burung-burung tu.
2: Burung-burung ya, kadang-kadang macam kita tengah
1: mungkin kecil tu macam lolok tu.
2: Iya. Dia macam terkena di mata, kadang-kadang gosok je kan,
1: gosok. Siap kan, kadang-kadang kalau lepas hujan tu kan, banyak lagi tu berkeluaran.
2: Betul.
1: Jadi berhati-hatilah tu, terutama sekali bapa, jangan ambil ringan. Kalau anak cakap abah sakit mata, wah, cuba tengok dulu lah. Pastikan tak ada apa-apa yang benda yang mengganggu penglihatan anak tu kan. Takut nanti jadi macam gini lah.
2: Biasanya kalau macam ibu bapa kan Kayum, kalau contohnya macam gatal mata tu kan, macam contohnya mengadu kan, mami gatal mata, itulah kau ni terlampau tengok handphone. Terlampau tengok TikTok. Tapi sebenarnya mata anak kan begini,
1: dikasih checkmate,
2: kesian kan.
1: Checkmate pula budak-budak,
2: kita check dululah kan, betul-betul mata anak tu sama ada okey ke enggak kan. Macam ini 2 hari bayangkan, serpihan apa tu, serangga tu ada di dalam matanya. Aduh, kasiannya.
1: Kesian. Jadi ya, sila ambil berat dan mudah-mudahan dengan perkongsian tular ini memberikan safety alert lah untuk ibu bapa terutamanya.
2: Betul.
1: Itu cerita tular kita
2: untuk hari ini.
3: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning everyone. How are you today? Semoga anda semua sehat walafiat dan semoga dipermudahkan segala urusannya untuk hari ini. Amin. Alhamdulillah, macam biasa pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, ramai di antara kita yang pasrah dalam hidup ini kerana mereka merasa momennya sudah berlalu. Orang Tawau bilang sudah limpas juga masanya, sudah terlambat bilangnya. Erti kata lain, mereka ni sudah menuju ke garisan putus asa. Jangan begitu, Pak. Pagi ini, biar Bro AK sampaikan sesuatu kepada anda. It's never too late to create your best life. Saya teringat kata-kata cikgu saya di sekolah dulu. Biar putus cinta, jangan putus asa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membina versi terbaik dalam kehidupan anda. Jangan sempitkan pemikiran anda dengan pemikiran yang negatif. Ingat, selalu ada kesempatan untuk anda yang masih punya harapan. Sahabat pendengar sekalian, sekiranya anda merasa hampir putus asa atau hampir-hampir menyerah, boleh cuba amalkan gaya hidup ini. Yang pertama, jika tidak punya bahu untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Ya, bertaubat dan jangan lupa sholat. Mohon petunjuk daripada Tuhan. Angkat tanganmu, berdoalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Yang kedua, carilah orang yang tepat. Kenapa? Untuk minta nasihat daripada mereka agar anda dapat membangkitkan semangat berjuang dalam diri anda. Ini boleh membuatkan anda lega dan lebih tenang. Mungkin tidak 100%, tapi yang pasti anda akan merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Yang ketiga, tanamkan keyakinan yang kuat dalam diri anda. Yakin bahwa banyak hal baik yang sedang menanti di hadapan. Jadikan orang tersayang sebagai pemangkin semangat diri anda untuk terus cekal menafkahi mereka. Ayo, steady dirimu, semangat ko bosku. Jangan menyerah, jangan putus asa. Selamat berjuang. Semoga sahabat pendengar sekalian sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Okey, terima kasih Bro AK. Jangan putus asa ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah kan.
3: Betul.
2: Kau putus harapan dengan manusia, kau tak kisahlah. Tapi kau jangan putus harapan dengan Allah. Sebab bila kau putus harapan dengan Allah, segala-galanya akan
3: terputus.
2: Paling penting, hayya 'alal falah. Itu paling penting. Sebab dalam solat itu ada kejayaan. Nak berjaya di dunia, kena solat. Terima kasih Bro AK.
3: Terima kasih Bro AK untuk

0: apa ni, positif pagi lah kan, mempositifkan minda kita di pagi
1: ini. Okey. Apa pun dah seperti biasa untuk hiburan rentak pagi, kita ada topik sebenarnya. Kita nak khabarkan.
0: Iya.
1: Habak mai lah. Apa ni topik sembang pagi kita?
0: Topik sembang kita untuk pagi ni, apa barang yang anda simpan bertahun-tahun tapi tak pernah pun diguna?
1: Kau bikin hiasan saja.
0: Kau bikin hiasan saja di situ. Barang apa tu? Kan?
1: Saya pernah ada terlihat salah seorang penggemar kereta. Tapi luar negara lah. Apa ni, saya tengok di YouTube, dia membeli apa ni, kereta, kereta sport Jepun lah. Dan beliau hanya membelinya, beli baru tau, baru.
0: Okay.
1: Tapi dia simpan sahaja.
0: Contohnya macam lah. Macam ada satu penyanyi rap wanita lah kan, yang di luar negara kan, namanya si Cardi B tu kan. Dia ada, dia ada koleksi kereta banyak, banyaklah yang mahal-mahal. Tapi dia sendiri tak pernah pakai kereta tu dan dia tak pandai memandu pun.
1: Nah.
0: Jadi dia, bila ditanya kenapa, jadi beli kereta tu untuk apa? Koleksi. Saja untuk bergambar bilangnya.
1: Itu, itu salah satu contoh lah. Benda yang kita beli kan, kita biasa. Tapi kalau di circle kita, ruang lingkup kita, ada juga perkara-perkara begini kan. Kita beli tapi kita tidak, kita tidak guna, kita tidak pakai, kita tidak memanfaatkan benda tu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada kolektor kan, kolektor-kolektor macam apa ni, penghobi-penghobi lah. Contohnya macam apa ni, action figure.
0: Betul.
1: Lepas tu ada juga di kalangan beliau-beliau kita yang beli mesin rumput tapi tidak dipakai, dibikin hiasan saja.
0: Dibikin hiasan saja kan.
1: Jadi kalau sayangnya.
0: Jadi kalau kamu barang apa yang kamu beli, kamu simpan bertahun-tahun tapi kamu tak guna pun.
1: Jadi kami nak tahu jugalah, mesti ada benda tu kan.
0: Terutama macam mamak lah kan Kayum.
1: Tahulah tu kan, piring-piring.
0: Piring-piring legend tu kan. Ui. Dia diguna kalau satu kali setiap time raya sejak keluar.
1: Tapi kadang-kadang ada yang tak keluar tu. Aku sayang betul ini. Tak boleh pakai.
0: Jangan, kalau nenek saya lah kan, kalau nenek saya cakapkan, jangan ditelesan. Maksudnya jangan dipakai. Jangan salah dipakai. Jadi kalau kamu, apa barang yang kamu simpan bertahun-tahun tapi tak pernah kamu pakai, boleh kongsikan bersama-sama kami melalui WhatsApp dan juga Facebook Tau FM Station Pilihan Anda.
1: InsyaAllah kami akan bacakan nanti respon-respon anda. 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM. Kami akan kembali soalan-soalan anda nanti di jam yang ketiga. Ini kemana setiap bersama kami?
0: Tak pagi.